0: aka uru kalitkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesus ampi hikasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samson. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesus Siwa. Kaniwat antampiki hakehahat kaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take aruna kapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi insatunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.

Oleh ke ukila tanah kulia kanaka kawasan ha humanakam piwasita tampiwa kut asinip karakta aki de programa árbol de la vida kila tanah kulia kanaka cepa chansa diosan munasia panna diosan kuya pesia panna naira kataruk sarant anyane ukawaha hicha hawa kicha wisampi sarantas kekinyane.